Asuzora, diwane hini to kinerja pung kinerja ka. Fajeng ketabuk hanya hai kinerja firna, to kini mungka ham dil dia cuket sanam. Raja mungka cant sofa badal me, konerka, udit narion alka yagni tai bini badal.

0: Antes de eso no. Dentro de esta agonía no tengo. Hay habla. Antes de que Birman no caiga en la bagaña. Sonza ni buma más con otra mago. Si ni borra un chino tu yo le tengo. Bonja. Fulbon no catabon. Catabon no fulbon. Bigra no crumpui. Crumpui no bigra claimán. Gente no bucro nai. Hanso ya no sobro nai. Bo. Cuando la potina tu cuna no voy. Bien, Birman caiga en la bagaña. Como la potina tae boca han que se enleña en bagay. Bopun bruma zagao pay shopaika. Brima masha, binish hak baksangri. Bohen goram kahamangri. Bin gana of pay basa paika. Tae boba no mara kalaika. Como la bo. Bolon bishinga tongan logiman zagia. Logimani. Markana hamzaka. O dinoke. Bumar je kotal bai. Thung nai lai te. Nai lai te chan zang ni thang ka. Yang khe ba.
1: O mo ra zung ma. Ang sao thang thang da tao da sao bai. Vai zang ai zung ma. Vai zang ai zung ma. Vai zang ai zung ma. Bo sao ra kui zang ni ma lang zara ye tini la. Ho zung sao pa ji wo. Nung na chan zang chani. Ha ki bo bu nao ku nyang ke ba. Chan thang ai tu bu kha tam kho.
2: O pe ho ka ta. Nung vai zang ai zung ma zung ito ka. Oba tuh apa kau jemil? Nok ramai ramai mana ada ni? Hmm, mora tuh mana sih cepat sini? Hmm, mora tuh mana?
1: Aku kau di mora
2: tuh kudi. Nok kudi mana? Mora tuh mana? Tuh kau siapa ada ni?
1: Kudi. Nok kudi
2: kita ni. Mana? Mana? Kudi
1: kudi mau jaga. Kudi kudi mau jaga. Kudi kudi mau jaga. Kudi kudi
2: mau jaga. Kudi kudi mau
1: jaga. Kudi kudi mau jaga. Tokra sayang tokra.
2: Mau tangkap kopi yang si, hai ini nang lah. Bukan lagi orang lain macam.
1: Apa tu kerja? Di sini tunggu ciro. Hai, nunggu kita apa ciri? Ini macam macam ciri ya. Aku bingung.
2: Aku bingung
1: tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Aku bingung tak. Saya pun sebab di dalamnya, saya makan. Kamu men, saya makan tu matang dia. Mama, kamu tu jangan apa. Lihat orang tua kita. Bukan di dalam. Saya tak boleh udah sih, saya nak bersih di orang mama.

0: Amanah tarik langgu. Sarigo bhajai botong mani punno bisingono punrongno khajak lai nor jaui lepo posak lai amanu pujina ni jugali jao. Amte jugali utong mani jarao punno ka tati tumanu khroi guma ma toi phai sapai jao kha.
1: O daju thangra diba naikra di o punno ka sa tati ma sui tong naikra la sapai khibla sabon tati ma sui hin.
2: Makomlate, semajani bermatairi tahu la.
1: Matairi apa?
2: Ni semajani cerai kay, kok sahaja kalau kulo maklai tu hati tunggu.
1: Uma, tahu matok la? Siapa mainnya? Umur aja na, anak bukan apa sih sekarang sengit saya kena bela. Oh, uma lu kadi ko, semajani hutu hutu sahaja sok tunggu. Umur aja na, nomor tangklai. Amanah sesuai tahu la angwa. Umur aja na, bawa nomor sesuai dengan nomor. Anak bukan apa sih? Bola, ini bola mutai musuh. Bantah bulu match mana kita kau begina? Kita kau begina? Omah, hari tak kerja gradi. Tunggu amat kodong se. Bolu apa aja, lati lori tang patring ka. Mau, ini aku seni ramane. Tadi tu bal seni masih gradi. Tunggu hari tang kerja gradi.
3: Hari tang kerja gradi?
1: Heh? Heh? Bola match mana kita begina sa? Bola match mana begina? Ini nama saya lah. Omah. Anak si Lia, anak si Cici na.
3: Uma, semua ini kata mama sama mantra poli bawa uma. Kau punya na yang sahun sakit lagi.
1: Uma orang tu kau tinggal lagi kedua. Uma orang tu ma, na kami jadi apa? Angin cair rasa ni rumah mau kubu-kubu segala seru sakit lagi. Sama, sama kubu sakit lagi. Kau tinggal di rumah dah orang kelai.
3: Orang tu ma,
1: apa nona nona lagi? Anak si anak aku. Kau mula kau tinggal kerang kau tu masih ada nak tahu ke? Kau bukan ani mani, ya kau enggak mau mani. Kami jadi doa, Mak.